0: mkosea wanamfinyilia chini wamemkaba ko sasa Brenda Brenda kumbe umesema kila mtu anakapitia
1: pande zote kumshinda.